0: Nadia yang tuling ya, tanya.
1: Eh, tulai tanya lo kini akan kerjam kuah dan bernamik goreng darale. Na, nama gar ini kiri kan jiwu le dan jiwu di nama beleng. Kini ayanga kages paletia lumping.
2: Kini ayanga ingges paletia al lumpesi eritabik tabir ala kebal air. Idi ingna ye nakin odang nyeding den dong aking. Ide nama sanji jiwu al dulding wejang. Asan jiw alompi kekirei na alompi udwa nye denden donwa keing. Na yeze eritabir ala erba. Nimeze nguwa ine duldingwe elalwa yal karo kelage tore geng. Na kamke nafata ingi wala nino surdo waska imba. Na tabirke barasti liba na kergelsi ingi. Ine lompi nke unkuro nimesfale dial alia ina salla pia kinsi. Kinkaro se na ye ina kinga ja na surtie. Na nge ina nino surja na se dharma ja na ina. Dulding wa yanga ina kanaji alkaing na salanga kang ine lumpeng kuro na mani songage na ayeri si ayerbe si ini na iye na karabanya ding dendong akeng ine nami sempal de kese lumpi si eri ala kebal air eri bi eri si nye ding alang kis de ararang ji al dulding wa yang asan jiu al lumpi ya ine jisi tewa anang josa dok nama yang kuasang salajeng asamba jeng iding na bele de ngalaya kwa bajaleng elaing aliye iringna kurin nyedding den donga ke jalu lingwe jang ine asange jalo lomvin kuro al saso age na lomvi ye azakwa se salafi na ngiye na kwa se udonga tulenga ke sfe abaje ngi dele ne staras pe nanku hotela den donga ke aliye na kwa se jenga inya kwa kinsi al nyedding kuzim kedek basang salabia na jijelu na kinga jaro na sortiel karo karo kala kergel kergel kei na loto ke jeu na kela azanino kei manas nino ja nan sing dharma sorja na injawe ina dulingwe ji al salaja ide asan jiu lompin ken kuro al sa so mage na lombi al kuringan kuri na lombi al yai al wata nyedding de ndonga kei nang udonga nyedding es direm fi wala gal yai na na e den kuri na su don taras fi asan ele njalon ji al dulding we jang alang lom fi ke se bagi ja na bele la kel jam azaye beleng tarasing asan njalon al yai duldi na u don nyedding fi ne ji si tewa na nge ka tewa na kwa kera ze al kusi na tewa na zan salla fi ataga ye ze irtabir ala erba
1: tulay meram bain na dogti inan taras gis jawe in gingole na namagal wo dolpale kawi ei na dog in ayakin kages paletia lomping na dog in ei tiri singo
3: e kin ayanga lomping inges paletia asang in kalung al kain ko lomping donga kai na asang in jalung eri ala keba na lomfi si toy innelang nama inges beleng jegil killa karwal min todi kweyi inne kinal kusini na kendo dok yaba en kwa asa bawla ki nyedding turbangali asa basarri njegi inne langis beleng ne jiabe sen wal aba kuin kwa sal baba lama illa lole jodo gal kila kenge inne magi lompi kuro validi na nyedding aljanga keng den donga keng inne nangis dok lompi firjanga validi lompi alkaraba ki pina dulding kwe afiba na inen mas dok impari lompin den kilman tulling alye kuldinga si nyedding ke kilma tok tiel nas ajaw ngelba ine namagis impari di lompi alye ke kire ngang ke kire nyai tulle ngang tulle na nyai jay ngang jay ng alkenga na ninke nama ninke in namay lompin gis pali di ning
1: tulle dok mejiram bain na dok gis ine tirik gis inan kerkerja na namagal ine dok itiri karing kain keljam kwa dayan bernamej gwaran darari. Nama tombolan dagdik si kelkam le namagal keinga na dayan bernamej si tabung kare. Tane dok keinga kain keljam kwa dayan bernamej gwaran darari. Na ine namagal si jingo kere le kousinyi anem beleng kin ayanga kages paletia duung. Yani duo kai kin ayanga le.
2: Ine duo eredi al ubelomfem beleze seati elba. Na duwe idi na udonga jitenga sepe. Ine namba ye al dulding weja ang uid al kis lomfe kwa alangele ja gila asanga jaba. Aba elenja alamba jelu lomfe kem firja nga al jalenga banjegil kidi nui. Na pemenenja kidi ndilo na bazin jiu ki sense lomvi alie al kuringan kuri nyedingi jial duldiyang wala ka al duldiyang azan iu lombin bele idalaiba azanka ki seingaw al se na ba wela sanden ferja ken ferja umong na ken udo a tulen alevi alamba dembele la se se ei na dembele la se a ki kuinja nga tulen ales elengergi ale belen la ka alamba agil ken udo a tulen alevi udo a ferja ke la la kwa nyedding a kainas gela gawena se akele ba abase je a lombin ken udo a ferja ke la al nyedding epi na udo a tar ranga gela lepi na di ungis jizipe aldu lingwe jang nas elenji wo kese lombe se basenji wo lombe ale kuringan kure ineji ala duli jang azang lombe le seje jang kese ense na dembele la alkeze beleng alba se azamba jiu lombe alke deldin dione jizitewa kinu donga nyedding tabiri ese ala toeba azang elenjalong kingwo mu kedegne sembaw na gal kedege la duoza za bawa nan pingena sallafia idina ese u tabir atoeba nyedding bafi jidu lingwa la jeng azang seje jelom fele ke sense na ke ngudwa ke la al jikara ke jame wala gal kwale ke jame na kinu ya jegila ba abal lom fele seje jeng ke se alam batara sin jegil na dembele la se ke jam na masjiu ke sense lom fi ka kwel dile na ji kanenja azang lom fi se a tulend jalong na udwa tulenga ke la se ja aliye na lom fi kwel a jial duli jang ke sense ba seje lom fi se na kembele nga kelas keljem algese kwa na taris ja bazin jiu kempir jang kage na kentu lenga kage algese jizipia.
1: Tulei, mayram bain, nas inan tulei tirsingwa uo taba na namagal uo dorpada kawin eyine do inji ngwa legis itirik giz nyi alimbelen kin ayanga kage swalitia duong.
3: E kin ayanga ingis falda duong al duldin kweye yie nga dungoy. Nazesi udonga yidia na dogisin palde duldin kweye bagi asa akeba na duldin kweye dok asa karaba tulenga yidia asa lompifia na dogisin pali di duldin kweye yelonga diang asa lompin kuro pirtipi na mbeleng alye na pia udonga si nazidia dok al lompine kuokin inni nanjurut inni alan karaba kilasi tarase piana ilale fagwa alikwel. Ine nama simpale di duldin kwe ye asa alomba lompi yesi nin kwel. Na aslomba ye lompi kwel alang ye kafia del dilin diyo alke. Ine nama simpale di duldin kwe nas dora kuru keridi na duldin kwe nas beleng ansiyang asiki orufi. Na illa nama yeyi na duldin kwe ke ngudo nga seki baja fi na yeyi na jundi na yesi kusenga bulidia na jigenga bulitia. Idi ingna belenzi lompi tok mingwar kwa alang duotu lele jani duldin kwe nama dora jiti na inkamwa dudu aba doro aba deng oro jundi alba tili na dok inkamwa bem aba da aba dare kuro alba pornyonga ame. Ila nama yeyi na duldin kwe na lompin kuro spiritipi na zidia nama koranga kerenga lepi duidi albas jigi elia nama pina mbeleng ansang alnga. Ila nama yeyi na mpali dal duldin kwe yeyi dines udonga yitia.
1: Tulei, mayrambayin, na nama dok ine tirikaring nastombelen dan dikkel kam nama lkei nga na dok daeng barnami sisabungkare.

na te galnoma kwel alang aldigin krisimo ata sarpya ila aldi algiwande krisimo noma imbereng alang konang krisimo kona burun kona na elyang kona alang kagil kidan buru otang kona si elyang kona na karabang kona na puwang kona na lolongang kona na reitang kona na madila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkrum kwa kein no kundura nas kila kona si keingeri na imbereng ngelem kona kila bele to laza geba alans keingo no ki bele ken sikani kin namo kwa kidge al ki kwa melenga gut kawe la namagal kwa melenga gut ti tabun songa nga la ya namo kwel alang ota nyet illonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alang ila kitab sigiren bi namas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa kerna ota sigidi embele na ki kie wongon kona na ki kien kona al kie embele ale kain marang kila kwa ngona aliyen kien kitabare kawe ni kien di embele le kain surun iri akain surun iri abajal na jegele nama jumo na ki bele kere nama kira embele ila ka iti al oyanda emburu ngirisimu nama tulle ngona kagila ya ila duo nama kwel ila ari alye kitaban dio pia ki kwa kerna ngbele na dan surung iri akewa nama kwel alansi kila kona si jengo elangasi na puwang isi na lolong isi neski kila kwa mbele ini alye ki kitapia na ila bele ila tulebo ila nama elong ye kwel alandin si mesi jiu alan jiu na kila kwa si mesi iri jegi alye pia ki ja wala ye galdiye le ayo yeba duwey na som dio pia som abaki ngwa bele som kifur ba lo yal kwa dele gud kwe kene abam kwa gud nama galkai magirai som nama lo nyeti ina lomba lo ri iti alba wuom belengi lo alba kwa dele gud kwe ale lo na madarsai wala gali lo na nakolu wake kila kulizi basom kere ya kifuwa ilayen na kila mbele ina ki duwe kere mbele ayo na ye duwe it alnyana kila belenga si pia kwa gisi ye zaate nama undul na kwel asang kaya ngelem kwa na jingu na dok asang kaya medilem kwa na jingu na dok asang fuwa mko na kaimul indala liana mapora simene junga ye la sime askema na sime ine kipuwa nama mkwa alkai al tarigi tarigi al giski uu mkundie na askele na skona kari na asaba tulle mko na kagila buru ila dan buru wata nyet bakika in gida mbelei adi daingan mko na ge adi puwa mko na ge adi reita mko na ge adi lolonga ge adi karabage nyet al dan buru kai kila nyet baske da mbelei ki duo kere mbelaze maranki mkwa titi nmosku na kila belenga si daing tu akabi na dieng zikar dai tete na elaptare si na makina pi na makila kwa gana kawe na al yen ken kang na mantane kang wina kila kwa dieng gutsi kawe na makawatia na tare si yen kawe.